kodwa uNkulunkulu wathi ngitumiseni ngokuba mina ngifanelekile sizokwenza leyo nkonzo somandla Aku kau kau jas kuasa ku kuenta.